Hallelujah. Hallelujah, Jah. Kumira yesengane zawa golo. Hallelujah.

Tukuddiza ekitiibwa ekyamazima ofaayo eri obulamu bwaffe obadde Katonda waffe ebbanga lyonna tukusinza nga tukuddiza ekitiibwa oli Katonda ow'enjawulo oli Katonda ow'ekitiibwa mukwano gwange ssebo tunaakuwa chiefu abaana b'abantu tunaakusinzanga ennaku zonna ez'obulamu bwaffe kubanga ofuddeyo eri obulamu bwaffe totuwadde eri omulabe sitaani obaddewo okutulwanirira obaddewo okututaasa mu buli mbeera osigadde nga ggwe Katonda tukuwa ekitiibwa n'amatendo erinnya lyo nga ddungi erinnya lyo nga lya muwendo erinnya lyo nga lya kitiibwa lisinga amannya gonna ge twali tuwuliddeko erinnya lyo liwaggulu w'amannya gonna erinnya lyo liwaggulu w'ebyoto byonna liri waggulu wa nnamulondo zonna erinnya lyo nga lya muwendo bwe tuyita erinnya eryo emizimu gidduka abasamize bavundama emisambwa gidduka kubanga balimanya erinnya eryo lya maanyi osaanidde yesu wange

0: chacha
1: akurumisiwe yesula ebale
0: oh musaja yesu atendelese ba musaja yesu agurumisiwe amasime yakusumulula yebale senga tayali yesu

Maza, naye wali wabo abapangisizeje abalesa abazongo n'abalesa emisambo ne bagituteekako gyetulemesa osomoka olwaliro njagala oyambala amaanya tulumbe byonna ebyatukwatira amaaso amampe ebyatuteekako obubonero ng'okola olafuubana ng'okola onyegerezebwa yambala amaanya abange yambala amaanya atudde golokoka golokoka tulwana golokoka tulwana ebyetulemesa ebyo okutusibira amaaso ag'obukongavura yambala amaanya abange yambala amaanya tuberumba leero tuberumba leero buli myoyo gyonna egy'emizimu gy'ebika egitusimira amaaso amampe ebyoto by'abannabbi b'obulema ebyatusibira amaaso amampe n'olwaliro tubiwakanya tubiwakanya leero.